perut bang seng daga duga diga deng dong diga diga deng dong duga diga deng dang duga diga deng dong diga diga deng dong diga diga deng dang dang duga diga daga duga diga daga duga diga daga duga diga dang diga diga bang seng bang di bi bi bi.